masa kolya lag toy pora la baba bisuya ar bail mugli mobya wani navra jala katkula kotkai mantara.